Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat. Selamat pagi yang baru merapat ya, yang baru bergabung di perjalanan iki pagi hari ini ya, bareng Dian Wijaya. Seperti biasa ya, pagi hari ini yang pengen merapat boleh ditunggu di 08 11 305 2966 ya, ataupun juga bergabung teleponnya juga boleh di 885 809. Ya, mungkin pagi hari ini lagi ruame banget ya, lagi suibuk banget karena hewan korbannya siap-siap mau disembelih, siap-siap mau dipotong begitu ya. Dan pastinya biasanya sudah ada timnya ya, sudah ada panitianya, ibu-ibu gitu ya, yang udah siap dengan peralatannya untuk memotong-motong daging. Kemudian nanti bakal ditimbang-timbang gitu ya, terus bakal diberikan sesuai kupon yang sudah disediakan kepada warga gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Ya udah, sambil mempersiapkan segala sesuatunya di pagi hari ini, sambil mau potong-potong daging kurbannya ya. Pokoknya tetap merapat hanya di 96,6 Bahasa Bang Radio di Bojonegoro ya. Masih di perjalanan IG pagi hari ini, masih bareng Dian Wijaya hingga tuntas di jam 9 nanti.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. The Pawe sudah merapat ya pagi hari ini. Sudah nikmatin sarapannya juga luar biasa ya. Itu kayaknya sate sama gulenya udah mateng ya itu ya Pak Ale ya, buat sarapan ya. Lengkap sekali. Ada sambelnya, mantep luar biasa ya. Ada sate gulai. Ya udah deh, udah sarapan pagi hari ini sambil dengerin 96,6 FM Radio Bojonegoro ya. Selamat pagi aja. Mudah-mudahan hadirnya IG pagi hari ini juga bisa membuat suasana semakin hangat begitu ya di ruang dengar sobat. Ya pasti juga. Kalaupun mungkin pagi hari ini masih bersiap-siap ya, hewan atau ini ya, hewan kurbannya mau disembelih tapi masih belum gitu ya. Sambil menunggu persiapannya, mudah-mudahan juga udah sarapan ya, karena butuh energi dan tenaga juga ya untuk mengendalikan hewan-hewan kurban ini. Dari tadi saya dapat berita itu tentang hewan kurban yang banyak sekali melakukan kejadian-kejadian yang ini ya, histeris. Salah satunya ini yang terjadi Sobat Bas di kawasan Sukorejo Pasuruan. Ini ada sapi kurban yang berusia sekitar 2,5 tahun lepas kendali saat proses penjualan di pasar hewan Sukorejo Pasuruan. Sapi ini lepas dari ikatan di tengah keramaian pasar, lalu berlari tidak terkendali hingga menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir, bahkan keluar dari area pasar dan masuk ke area sebuah minimarket di lokasi. Kemudian keluar lagi menuju jalan raya dan melintas di sejumlah titik termasuk pemukiman warga dan juga area hajatan yang sedang berlangsung ya. Aduh, pasti heboh banget. Kalau saya ada di situ, aduh, saya pasti langsung ini ya, ngacir nomor satu menyelamatkan diri ya. Akhirnya warga dan pedagang berhasil menenangkan sapi dengan menutup mata menggunakan karung. Dan setelah berhasil dikendalikan, sapi dievakuasi menggunakan truk dan akhirnya terjual untuk kebutuhan hewan kurban Idul Adha di pemukiman warga sekitar ya. Jadi mungkin dia kaget ya, karena udah rame-rame gitu ya, makanya dia langsung kayak stres gitu ya. Dan ternyata ini juga bukan hanya di Sukorejo ada sapi mengamuk, ini juga ada sapi korban dari Presiden Prabowo ini yang juga mengamuk sobat saat tiba di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ini ada sapi korban dari Presiden Prabowo berlari dan sudah dikendalikan saat diturunkan dari truk di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sapi berbobot 1,1 ton ini memicu kepanikan dan bahkan sempat menyeruduk warga yang menyaksikan dari dekat Sobat Bas FM ya. Untungnya sapi ini berhasil ditenangkan dan segera ini ya, langsung diamankan begitu ya. Ini dilaporkan sapi ini stres dan belum tenang di tenda sehingga dia melakukan aksi berlarian dan menyeruduk warga yang ada di sekitarnya begitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk saat sekarang ini sobat yang mungkin juga sedang menunggu proses penyembelihan hewan kurbannya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan aman ya, tidak ada halangan atau hambatan apapun, nanti kurbannya juga tenang waktu disembelih gitu ya, dan dagingnya bisa segera dibagikan dan yang berkorban mendapatkan pahala yang berlimpah pastinya ya. Oke. Masih bareng Dian Wijaya pagi hari ini di IG. Dikasih dulu ya sama yang satu ini ya. Pak Ale, request lagunya apa ini? Saya enggak tahu lagunya yang lama belum keputar apa ya. Mungkin bisa dinotif di sini ya. Oke.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

This is

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini, ya baru merapa, ya baru bergabung, selamat pagi saja. Cuaca sudah mulai cerah, mulai terang, mulai panas sobat ya. Dan mudah-mudahan cuaca hari ini sangat mendukung apapun yang menjadi rutinitas sobat ya. Dan biasanya hari ini agendanya adalah nanti bakal bakar-bakar gitu ya. Bakar-bakar atau masak-masak gitu ya. Karena memang hari ini kebetulan adalah hari raya kurban yang selalu identik dengan yang namanya bakar-bakar dan masak-masak gitu ya. Kayak Bu Win pagi hari ini belum ada notif masuk ini paling. Mungkin lagi sibuk ya. Sibuk untuk mempersiapkan daging korban. Biasanya kan ibu-ibu di tingkat RT gitu pada ngumpul gitu ya. Apalagi kalau ada hewan yang dikurbankan hari ini, pada ngumpul semuanya untuk bekerja sama memotong-motong daging dan nanti akan dibagi-bagikan gitu ya. Oke, okay. Coba kita cek juga perkiraan cuaca hari ini ya. Karena dari kemarin perkiraannya bener gak ngeleset ya. Kemarin cerah terus sampai malam, ternyata betul sekali. Jadi ada kegiatan takbir keliling dan lain sebagainya, semalam tidak terganggu sama air hujan ya. Kalau untuk hari ini, cerah juga sobat. Hari ini diperkirakan cerah semuanya sampai siang. Di sini siang nanti ada hawa-hawa hujan, ada hawa-hawa hujan ringan sobat Bas. Sampai sore, sampai jam 3-an ini diperkirakan ada hujan ringan. Seger nanti jadinya ya. Sambil hujan-hujan, sambil bakar-bakar, sambil masak-masak gitu ya. Kemudian di jam 4-nya masuk cerah lagi, terang benderang lagi sampai malam sobat. Jadi untuk Anda yang memang kebetulan hari ini juga sedang menikmati suasana yang benar-benar suantai banget, suasana yang benar-benar enak banget ya di kesempatan hari ini, mudah-mudahan juga tidak terganggu dengan kondisi cuacanya. Kalau hujan sahdu, udah dapat daging, tinggal bakar-bakar, masak-masak, ditemani rintik-rintik hujan gitu kan, enak tenang ya. Oke, selamat pagi yang lagi dengerin, lagi stay di Semarang Komana Bas FM Radio Bojonegoro. Halo. Ya pastinya pagi hari ini juga lagi seneng banget ya bersama dengan Ayang Ebeb. Wah, ada siapa itu ya? Ini ada mantan manajer saya, Sobat Bas FM ya. Ada Bu Wuryani bersama dengan Pak Sur. Pak Sur itu saya nggak tahu ya nama panjangnya Pak Sur gitu, atau Pak Suryadi, atau Pak Suryono, atau Pak Sur saja ya. Selamat pagi, selamat datang di Kota Bojonegoro. Lagi korban apa pagi hari ini Bu Wuri? Aduh, mudah-mudahan kalau penumpang hari ini juga lagi korban hewan yang mau disembelih juga aman ya, nggak ngamuk-ngamuk, nggak tantrum, nggak stres gitu ya. Karena kebanyakan berita yang saya lihat hari ini hewan kurban itu pada ngamuk sobat ya. Ada yang tadi di mana ya, salah satu nggak disebutkan, bahkan itu masuk ke area hajatan warga. Di situ duh kasihan banget ya. Cateringnya, kursinya, dekornya kena amuk sama sapi, padahal acara akad dan lain sebagainya mau berlangsung gitu ya. Terus kayak gitu juga siapa yang tanggung jawab? Aduh. Jadi mudah-mudahan untuk hewan-hewan yang bakal dikurbankan hari ini semuanya aman ya. Enggak ada yang lagi stres, enggak ada lagi tantrum. Dikurbankan bisa dengan ikhlas dan yang berkurban juga mendapatkan barokahnya begitu ya. Oke. Okay. Ya selamat pagi ya Bu Wuri bersama dengan Pak Sur pagi hari ini. Selamat mendengarkan Semalam Kemana Bas, Selam Radio Nebo Cunegaro ya. Salam buat Mama Erga, Mama Bram, Mbak Eni. Ya kapan-kapan kita main lagi, kita ngobrol lagi gitu ya, kita curhat-curhat gitu ya, kita cerita-cerita gitu ya. Pokoknya sehat selalu, kalau ada waktu bisa bertemu lagi ya. Oke, okay. Untuk sahabat yang pengen merapat, pengen bergabung ya, masih ditunggu di WA juga, di teleponnya dikasih dulu ya sama yang satu ini. Tetap di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

Emosi dari kawasan Intihari Ulu 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapai baru bergabung ya, selamat pagi saja. Ya pasti sobat pas ya, kadang kita tuh baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang ya. Kayak apa nih sobat? Kayak sinyal. Serius ya, hari gini siapa yang gak bergantung sama yang namanya sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman keluarga, bahkan sampai ngabarin ya, aku udah nyampe, aku gimana, aku di sini gitu ya. Semuanya itu butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup kita jadi tenang, aman, tentram. Tapi pas dia hilang dikit, wah panik satu rumah ya. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering ya. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang sudah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend gak cuma kuat di kota aja, tapi Smart Friend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi itu sama Bas FM ya, yang pengen koneksinya tetap aman, lancar dimana aja gitu ya. Saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smart Friend, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas sobat seharian. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi yang belum pakai Smart Friend, segera beralih sekarang juga ke Smart Friend.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, semalam kemana bang sama Radio Bojonegoro, sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di perjalanan ini juga harus dituntaskan ya. Jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung, karena kita juga terus hadir untuk menemani sobat ya di kesempatan pagi hari ini. Jadi tetap bergabung. Spektrum sesaat lagi juga bisa disimak kembali. Lagu-lagu juga udah disiapin ya untuk menemani apapun aktivitas sobat di hari ini, sambil bakar-bakar, sambil nyate-nyate, sambil masak-masak pokoknya ya. Dan Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk segala kebersamaan sobat ya di hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha, selamat Hari Raya Kurban ya. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi, yuk, bye-bye.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: lakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir?

0: minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bak, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: Power Geng Push!
10: Jom ayo dong! Ya! Wifi mati!
9: Padahal dikit lagi winner!
11: Chill guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
9: Baru? Wih, keren pack barunya!
11: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
9: Wow. Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
11: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
9: Choco Drink,
7: my mood booster.
9: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

sahabat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Ketika mengalami kendala dalam pekerjaan tim, maka tinggal mendiskusikannya saja untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya, kerjasama merupakan salah satu insting ilmiah dari manusia. Mengingat manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: Wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
1: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
0: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kio.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk,
1: yuk buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

96.6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
0: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
1: 96.6 Bass FM, kata hari ini.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
6: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
8: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bahagia.
1: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
0: Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat, adalah Popin, lagu Pop Indonesia 96,6 Bojonegoro edisi spesial tanggal merah, sobat, ya. 27 bulan Mei. Nah, ini juga bertepatan dengan hari raya Idul Adha, ya. Selamat hari raya, sobat, minal aidin wal faizin. Mungkin sekarang sudah pada kemeluk, ya. Kemeluk ya, Mbak Belia, kemeluk anu bakar-bakar sate kayak ngene kuwi lho, ya. Koncone ya di ngene ya. Oke, sobat, nanti Bella juga akan berbagi tips tentang perdagingan gitu ya. Karena memang momennya juga pas, menyesuaikan momentum, sobat. Dan satu komposisi dulu barengan Dewa 19 spesial teruntuk semuanya, tetap di La Popin, lagu Pop Indonesia.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Tuh.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Barengan Dewa 19, ada Selimut Hati sudah mengantarkan kita menit ke-21 lepas dari jam 12 siang sobat ya. Di siang hari ini situasi dan kondisi jalanan juga lumayan ini ya, sepi. Jadi mungkin pada ini sibuk ambil dagingnya dewe-dewe lah ya. Okay. Nah siang kali ini Bella mau berbagi informasi bagaimana sih cara menyimpan daging kurban di kulkas ben awet agar tahan lama gitu ya. Karena biasanya sebagai sohibul kurban atau orang yang berkurban, daging yang diperoleh ini cukup banyak. Nah kalau misalkan kita belum mampu untuk berkurban, mungkin kita juga mendapatkan daging dari masjid, dari tetangga kanan kiri, dari kerabat kayak gitu ya. Jadi memang stok daging yang kita terima juga alhamdulillah lumayan banyak gitu ya, rezeki. Nah sehingga kalau misalkan terlalu banyak, jika harus dimasak keseluruhan ini juga pastinya nggak bisa sobat ya. Kayak yo enek no cua kake kok beliur. Jadi kalau misalkan memasak juga secukupnya, jadi dipilah-pilah ya yang daging, mungkin nanti mau dibuat apa gitu ya, dibuat galantin atau dibuat lapis, terus nanti yang iga dibuat sop buntut atau sop iga kayak gitu ya. Jadi banyak orang yang kemudian menyimpan daging kurban di kulkas untuk dimasak menjadi berbagai olahan daging di kemudian hari. Nah sayangnya banyak orang yang menyimpan daging kurban dengan cara yang salah sobat, sehingga dagingnya cepat rusak. Tapi tenang sobat, menemukan pembahasan yang menarik untuk dibahas siang kali ini dengan Belpus ya. Jadi Bella akan berbagi tips bagaimana cara menyimpan daging kurban di kulkas agar awet dan tahan lama. Nah daging kurban ini sebenarnya tahan berapa lama sih kalau misalkan kita simpen di freezer gitu ya. Nah ini jawabannya sobat. Jadi daging kurban ini bisa tahan hingga beberapa bulan di freezer pada suhu 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Tetapi pastikan daging ini dibungkus rapat dengan plastik wrap atau kantong freezer untuk mencegah freezer menjadi ini ya, kayak bau apek dan lain sebagainya, serta untuk menjaga kualitas daging. Nah untuk daging kambing ataupun domba, ini masa simpan di freezer biasanya juga sekitar ya sampai 5 bulanan masih aman lah ya. Yang penting gak sampai lampu mati kayak gitu. Karena kalau lampu mati, freezernya juga ikut mati. Nah otomatis dagingnya juga ikut mencair. Nah kalau mencair ini mempengaruhi kualitas daging sobat. Selanjutnya, untuk cara menyimpan daging kurban di kulkas biar awet gitu ya. Nah ini sobat bisa pilah antara daging yang kotor dan juga bersih. Saat menerima daging kurban, sebisa mungkin sobat memilah mana yang kotor dan juga mana yang bersih. Pisahkan daging yang bersih dan juga bagian yang kotor. Nah hal ini harus segera dilakukan segera setelah sobat menerima daging kurban dari masjid atau tempat penyembelihan ya. Jadi harus segera, takutnya ada bakteri. Selanjutnya daging yang bersih ini tidak perlu dicuci sobat, sementara yang kotor ini cukup dibersihkan dengan tisu ya. Jadi daging kurban ini sebaiknya tidak dicuci sebelum disimpan. Jadi kalau misalkan nggak mau dimasak atau mau langsung dimasukkan freezer, ini nggak usah dicuci ya. Jadi mencuci daging ini justru bisa menghilangkan lapisan pelindung alami dan juga menyebabkan airnya ini terserap. Nah kalau airnya terserap, ini juga bisa meningkatkan resiko kontaminasi bakteri sobat. Niatnya dicuci ben resik toh. Nah justru sebaliknya, bersihkan daging dengan tisu dapur untuk menghilangkan kotoran, dan juga simpan langsung dalam kondisi kering untuk menjaga kualitasnya. Jadi kalau misalkan nerima daging kurban, gak usah dicuci sobat ya, kecuali kalau misalkan mau dimasak gitu ya. Nah kalau mau langsung dimasak harus dicuci dengan bersih. Kalau misalkan mau disimpan aja di kulkas atau di freezer, gak usah dicuci ya. Nah nanti akan Bella bagikan juga beberapa tips lagi. Ini masih banyak tipsnya dan menarik untuk dibahas. Tetap di Lagu Pop Indonesia.

0: Mams. Nih, jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya. Duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis. Terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
1: Wangi segarnya nanas.
0: Baca! Nyuci apa aja, satset. Iya sih paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

Iya sobat, balik lagi masih di Lapopin ya, lagu pop Indonesia. Bella juga akan kembali membagikan informasi ataupun juga tips bagaimana sih cara menyimpan daging kurban biar awet gitu ya. Nah, untuk tadi juga sampai di pembahasan yang daging yang bersih ini tidak perlu dicuci, sementara yang kotor cukup dibersihkan dengan tisu atau kayak dilap-lap gitu sobat. Nah selanjutnya sobat bisa potong-potong daging per sajian ya. Jadi memotong daging sesuai dengan ukuran porsi yang biasa sobat gunakan untuk sekali masak. Nah ukuran porsi ini bisa disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga dan juga kebutuhan ataupun juga resep tertentu gitu ya. Nah tujuannya tentu supaya lebih mudah jika sobat hendak mengambilnya dari freezer. Jika daging memiliki bagian yang berbeda, misalkan bagian daging yang lebih keras ataupun juga daging yang empuk gitu ya. Kadang kan daging ada yang kasar gitu sobat ya, ada bagian-bagian yang empuk. Nah kayak gitu, pisahkan sesuai dengan jenis makanan yang akan dibuat. Misalnya bagian yang lebih keras ini bisa digunakan untuk masakan berkuah atau direbusnya lebih lama, sedangkan bagian yang empuk ataupun juga lembut ini bisa direbus dalam waktu yang kita sesuaikan kayak gitu. Nah selanjutnya sobat bisa memasukkan ke wadah kedap udara atau plastik vakum dan juga bisa diberi label gitu ya. Nah untuk bungkus setiap porsi daging dengan wadah kedap udara ataupun juga plastik vakum, kemudian juga jangan lupa memberi label setiap bungkus dengan tanggal penyimpanan atau jenis daging, misalkan sapi atau kambing, jadi jangan sampai keliru sobat ya. Serta bagian daging yang memang kalau misalkan kita gampang lupa gitu ya, misalkan ditulis ini daging bagian paha atau ini daging bagian iga atau ini bagian jeroan kayak gitu. Masih ada beberapa tips yang akan Bella sampaikan sesaat lagi, tetap di Lapopin lagu pop Indonesia sobat.

0: Kuna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
5: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, balik lagi masih di 96.6 Radio Bujonegoro dan juga masih barengan Belpus di sini. Gimana sobat, saat ini masih mateng burung iki, ayolah. Udah di jam 1:30 siang ya, nggak kerasa. Oke, untuk tips yang selanjutnya, bagaimana cara menyimpan daging agar awet? Ini jangan langsung memasukkan daging ke freezer sobat. Nah, jadi tips memasukkan daging ikan, daging sapi, ataupun juga daging kambing, daging ayam ini ya, sebelum ke freezer, jadi terlebih dahulu simpan daging di bawah, apa namanya, di bagian bawah kulkas itu loh, kan ada kayak lacinya ya, kayak glodok kayak gitu lah. Di situ beberapa jam, sekitar ya 1-2 jam cukup lah ya untuk menurunkan suhu daging dan juga secara bertahap sebelum dibekukan. Dan hal ini membantu agar menjaga kualitas daging dan juga mencegah pembentukan kristal es besar yang bisa masuk ke dalam daging atau yang bisa merusak tekstur daging sobat. Untuk tips yang selanjutnya, bisa atur suhu freezer yang tepat ya. Jadi terakhir, ini memasukkan daging ke freezer ditata secara rapi. Nah, freezer ini sebaiknya diatur pada suhu 18 derajat Celcius atau lebih rendah, karena suhu ini bisa membantu menghentikan pertumbuhan bakteri dan juga menjaga kualitas daging untuk jangka waktu yang lebih lama, sobat.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. Ke Natural White, glowing is yours.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan.

0: Laut yang?
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Tengah Anda simak

Iya sobat, balik lagi masih di Lapopinia Lagu Pop Indonesia 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Sudah banyak sekali tadi lagu pop Indo dan juga lagu pop Melayu yang sudah Bella hadirkan ya di siang hari ini. Dan tidak terasa juga sudah hampir di jam 2 siang. Terima kasih untuk yang sudah selalu stay tune sobat. Oke, kalau tadi sudah Bella hadirkan beberapa tips bagaimana cara menyimpan daging di freezer agar tahan lama, agar awet gitu ya. Nah ini Bella juga mau sedikit bahas. Jadi berbagai daerah di Indonesia ini memiliki olahan khas untuk daging kurban, mulai dari rendang dari Sumatera Barat yang kaya akan rempah, lalu juga ada sate klatak dari kawasan Yogyakarta dengan potongan daging tusuk jeruji besi. Sedangkan ada tengkleng di daerah Solo yang berkuah gurih tanpa santan, hingga seit sapi dari NTT yang diasapi secara tradisional sobat. Nanti akan Bella bahas lebih lanjut. Pastinya tetap rapat selalu di Lapopin Lagu Pop Indonesia.

0: Nus,
1: apa?
0: Kita main cerita berantai yuk.
1: Yuk.
0: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
1: Boleh, boleh. Siapa takut?
2: Akan kuberikan 3 permintaan.
1: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
2: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag choco drink di Alfamidi, Alfamart, atau Alfagi.
1: Hah? Julio, ini beneran emang?
0: Beneran, udah buruan ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram at chocodrink.id.
1: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
0: Udah kelar woy cerita berantainya, aku juga mau kali trip ke Belgia.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Iya, sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio Uni Bojonegoro ya, dengan pembahasan kita mengenai berbagai daerah di Indonesia ini memiliki olahan khas untuk daging kurban, sobat. Mulai dari rendang. Kalau rendang seperti yang kita ketahui berasal dari Sumatera Barat ya. Jadi siapa sih yang gak suka rendang gitu ya. Makanan yang mendunia ini dengan berbahan dasar daging sapi yang dimasak perlahan bersama santan, lalu juga bumbu rempah hingga kuahnya yang mengering, kayak mengental gitu ya, meresap sempurna. Enak iki. Kelezatan dan juga ketahanannya yang menjadikan menu wajib saat hari raya Idul Adha, sobat. Tapi kalau masak rendang iki kudu suwi, ngonone gak suwi iki yo gak iso, kudu empuk gitu ya, pokoknya kudu suwi. Nah, selanjutnya di kawasan Yogyakarta dan juga di daerah Jawa Tengah sana, ini ada sate klatak, sobat. Berbeda dengan sate pada umumnya, sate khas Bantul ini menggunakan potongan daging kambing yang dibumbui sederhana, yaitu garam dan merica. Nah, uniknya tusuk satenya ini memakai jeruji besi agar dagingnya matang merata hingga ke dalam, sobat. Nah, maka dari itu kok dijenengi sate klatak ini apa yuk, nek pas di maam itu klatak ngono ya, soalnya kan ini pakai ini, sobat, jeruji besi gitu ya. Jeruji besi kalau kena gigi kan ya kelatak kan. Selanjutnya ada tengkleng di kawasan Surakarta. Jadi sajian berkuah encer mirip dengan gulai ini juga merupakan hidangan khas Solo yang biasanya berisi tulang, jeroan, lalu juga daging kambing. Nah, kuahnya ini kayak akan rempah seperti kunyit, lalu ada serai, ada daun jeruk juga yang dimasak tanpa menggunakan santan. Ada lagi nggak, Mbak Bel? Ada. Habis ini, sobat ya. Pokoknya tetap rapat selalu lah popin lagu pop Indonesia.

Iya, Sobat Rasa FM, ada satu komposisi dari Supernova. Ini rilisnya di tahun 2009, Sobat. Aku jatuh cinta. Sudah di menit ke-33 ya, lepas di jam 2 siang. Sambil berlanjutkan juga, kalau tadi ada Tengkleng dari daerah Surakarta. Nah, ini selanjutnya dari NTT atau Nusa Tenggara Timur, ada Sei Sapi, Sobat. Jadi Sei ini adalah teknik pengasapan daging. Jadi biasanya menggunakan daging sapi dan juga menggunakan kayu bakar khusus yang menghasilkan aroma khas serta tekstur daging yang unik. Nah, olahan ini biasanya disajikan bersama tumis bunga pepaya dan juga sambal luat, Sobat. Sambalnya ini namanya luat. Mungkin ini sambal khas dari Nusa Tenggara Timur ya. Selanjutnya untuk di Jawa Barat, ini ada empal gepuk, Sobat. Jadi potongan daging sapi dimasak dengan bumbu ungkep, ketumbar, lengkuas dan juga gula merah, lalu digepuk atau dipukul-pukul ya. Jadi dinamakan empal gepuk hingga seratnya empuk dan juga kemudian digoreng sebentar dan sangat cocok disajikan dengan nasi hangat dan juga sambal terasi. Sebenarnya kalau empal gepuk ada di Bojonegoro yang jual ya. Selanjutnya untuk di Jawa Timur, nah ini tidak lain tidak bukan adalah rawon. Nah, sup daging berkuah hitam pekat ini menggunakan kluwak sebagai bumbu utamanya. Jadi rawon ini paling nikmat disajikan dengan taburan tauge pendek, sambal terasi, telur asin, lalu juga dengan kerupuk udang. Nah, ini biasanya dimakan siang-siang gini ya, seger ngene ya. Jadi untuk sobat yang ingin mencoba memasaknya sendiri di rumah, sobat bisa mencari berbagai panduan resep ataupun juga tips memasak daging agar tidak berbau perengus gitu ya. Di Google sudah banyak resepnya, sobat. Satu komposisi dulu ya, belakang kembali setelah yang satu ini.

0: banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bu Nana!
3: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya sobat, usai sudah kebersamaan kita ya, tidak terasa dengan pembahasan kita tadi bagaimana cara menyimpan daging kurban yang baik dan juga benar, lalu juga ada beberapa olahan daging kurban yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sobat. Nah selamat menikmati santapan ataupun juga olahan dagingnya masing-masing sobat ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin juga. Besok kita akan berjumpa di program yang berbeda. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di 96,6 Radio Nebu Cinegoro. Lapopin pamit undur diri dulu sobat ya. Lagu pop Indonesia untuk edisi siar hari ini 27 Mei 2026. Bella Puspa pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
8: Lagi drakoran. Apa sih?
7: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
8: K-Beauty Box? Ih, mau.
7: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
8: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
9: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
10: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
7: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
9: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
7: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
10: Wah, mau banget.
8: Yaudah yuk,
10: yuk buruan kita borong.
7: K-Natural White, glowing is yours.

0: Aku ngerti pendapat tinggi sekolah kowe. Aku jaluk wapuro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Coba men sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhewe. Jadi saja aku.
0: Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Pokokno aku. Bunga ake mripat iki. Kamu teruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis.

0: Dermaga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Kenos.
1: Apa?
0: Kita main cerita berantai yuk.
1: Yuk.
0: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
1: Boleh, boleh. Siapa takut?
2: Akan kuberikan 3 permintaan.
1: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
2: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag choco drink di Alfamidi, Alfamart, atau Alfagi.
1: Eh, Julio, ini beneran emang?
0: Beneran, udah buruan. Ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram at chocodrink.id.
1: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
0: Eh, udah kelar woy cerita berantainya, gue juga mau kali trip.

0: Kagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

96,6 Bass FM Radio di Bojonegoro ya, bersama Dangdut Koplo Mania. 96,6 Bass FM Radio di Bojonegoro. Dan yang pasti pada sore kali ini ya, Elvi yang akan menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 6 bersama lagu kesayangan kita di Dangdut Koplo Mania. 96,6 Bass FM Radio di Bojonegoro ya. Untuk Anda di sore kali ini yang masih belum bergabung, yuk semoga bergabung ya. Masih ada beberapa jam, 2 jam lebih dong Elvi menemani ada semuanya.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Cucian numpuk.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

Karena pastinya ya hari raya Idul Adha banyak sekali perdagangan daging kambing ada, daging sapi juga ada. Ada juga yang nggak doyan sapi sama kambing ya. Bikin satenya daging ayam aja deh biar aman. Akhirnya semuanya Elvi juga masih setia sekali untuk menemani Anda semuanya sampai tuntas nanti di

Puja Ningsih bersama Sinta Arsinta ya, bersama 96,6 Bas FM Radio Nebo Jonegoro ya, di Dangdut Koplo Mania sore kali ini. Bersama 96,6 Dangdut Koplo Mania, masih bersama Elvi di sore kali ini ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah merapat untuk komunitas Sobat Bas FM. Mbak Siti, terima kasih. Mas Dimas, ya Mbak Mei, halo Mbak Umi, terima kasih. Mas Saleh, iya Mas Saleh, alhamdulillah sudah dapat jatah daging Mbak Elvi. Wow, alhamdulillah luar biasa sekali ya. Berarti ini semuanya sudah mendapatkan jatah daging dong pastinya ya. Jangan lupa Sobat untuk menetralkan yang habis makan-makan daging kambing, daging sapi. Ini Anda juga harus tetap menjaga kesehatan gitu loh Sobat ya. Jadi memang ada beberapa minuman yang bisa membantu sekali untuk menjaga kadar kolesterol kita, untuk menjaga asam urat kita biar lebih stabil jika dikonsumsi bersama pola makan sehat ya. Jadi Sobat Bas, kalau habis makan banyak daging diusahakanlah jangan terlalu banyak, pokoknya yang jangan berlebihan gitu loh, bahaya sekali untuk kesehatan jika terlalu berlebihan kayak gitu Sobat. Ya untuk menetralkan ya, minimal Anda juga harus minum banyak air mineral ya. Ini yang paling penting untuk membantu tubuh membuang zat sisa dan juga kadar asam urat lebih stabil. Dan Sobat Bas FM, air rebusan jahe, kemudian jus nanas itu juga bagus sekali untuk menetralisir itu ya, kolesterol kita yang terlalu berlebih kayak gitu Sobat. Jus mentimun ini bagus sekali, teh hijau, air lemon hangat ya, bisa dikonsumsi secukupnya. Jadi selain jus mentimun, jus seledri ini bagus sekali. Air rebusan daun salam juga bagus sekali Sobat. Pokoknya kurangi gorengan dan santan berlebihan ya. Ini nih kalau waktu Idul Adha kayak gini kan pasti banyak yang dimasak menggunakan santan ya, kayak jenis gulai kayak gitu ya. Batasi jeroan dan makanan tinggi purin. Ini perbanyak buah dan sayur, hindari minuman yang terlalu manis. Pokoknya ini jangan lupa selalu olahraga ringan, jangan terlalu berlebihan, karena apapun itu yang berlebihan itu gak baik untuk kesehatan kita gitu loh Sobat ya. Iya Sobat Bas FM, masih bersama 96,6 Bas FM Radio Nebo Jonegoro. Oh iya Sobat Bas FM, ini nih ya, mungkin ada beberapa yang trouble atau ada masalah gitu ya, karena mau dengerin streaming tapi ternyata streamingnya itu katanya putus-putus, padahal sebenarnya streamingnya tuh aman sekali Sobat. Mungkin bisa dicek yang terkendala itu karena apa ya. Ada yang mungkin bisa jadi itu karena sinyal Anda gitu Sobat ya. Gini nih Sobat, kadang tuh ya kita tuh baru sadar ada hal kecil yang paling penting banget pas si dia tuh tiba-tiba ngilang. Ya itu tadi, sinyal kayak gitu ya. Jadi serius deh pokoknya Sobat, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman-teman atau keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampai. Itu semuanya tuh butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya lagi nih Sobat Bas, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia kayak gitu. Pas dia bagus hidupnya tenang, tapi pas dia hilang dikit kayak gitu, waduh panik semuanya ya. Apa mana awak dhewe iki nek kaitan aktivitas setiap hariku kudune ono sinyal. Nah apalagi kini misalnya penting buang kenal lo Sobat ya, terus tiba-tiba kayak buffering gitu loh, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Jadi kayak gimana gitu ya, tau lah ya rasanya di PHP-in tuh, aduh gak enak epol kenal lo Sobat. Nah untungnya nih Sobat Mas FM, sekarang ada Smart Friend, ini jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend gak cuma kuat di kota aja, tapi Smart Friend
jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi, buat Sobat Bass FM yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai smartphone, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartphone, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Rindunya hatiku padamu kasih, aku cinta kepadamu. Sobat Bas FM semuanya, aku cinta kepadamu. Sebuah single bersama Ajeng Febria dengan judul lagu Rindunya Hatiku ya Sobat Bas, yang juga sudah mengantarkan di menit ke 1 lepas dari jam 5 pada sore kali ini ya. Sore menjelang petang, petang menjelang senja, senja menjelang petang ya. Ya dong Sobat Bas FM, tetap merapat bersama 96,6 Bas FM Radio Nebojonegoro pastinya ya.

padamu. Tentu saja Elvi sangat mencintai Sobat Pas FM semuanya ya. Yang di petang kali ini juga masih setia mendengarkan 96,6 dengan program kesayangan kita di Dangdut.

bersama 96 kemana Bahasa FM Radio Bojonegoro. Ya, di petang kali ini masih ada kurang lebih di sesi terakhir nanti sekitar 1 jam ya. 1 jam ke depan. Jadi masih lumayan banget tuh untuk Anda yang mau request lagu ya. Seperti biasanya di 0811-305-2966. Untuk teleponnya di 0353-885-8009. Iya, Sobat Bas, terima kasih. Selamat sore Pak Sungkono, thank you. Bu Andri, terima kasih banyak. Mbak Is ya, thank you juga sudah merapat. Kang Jaiman, Kang Jaidi, thank you. Selamat sore ya. Selamat mendengarkan 96,6 Bahasa FM Radio ini Bojonegoro. Pokoknya untuk semua komunitas Sobat Bahasa FM ya, terima kasih. Bapak Humaydi, terus siapa lagi ya, banyak sekali. Kang Samsul Hadi, Mbak Is, Mbak Titin, terima kasih banyak ya sudah merapat. Yang juga pada sore kali ini sudah selesai masak-masaknya ya. Habis bakar-bakar, bikin sate, sate kambing. Ada yang masak tongseng kambing, ada yang juga masak satenya itu bikin sate dari daging sapi. Wah, alhamdulillah sekali, hari raya Idul Adha pada tahun ini luar biasa sekali untuk Sobat Bas ya. Mudah-mudahan selalu berkah dan barokah untuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Ya dan Sobat Bas FM, oh iya, ini untuk sobat yang juga mungkin ada kendala kayak gitulah. Kalau dalam keseharian itu biasanya kan pasti menggunakan kuota internet pastinya ya. Ada yang pakai wifi, ada juga yang biasanya pakai itu, kalau di kantor itu pakai fasilitas dari kantor gitu ya. Tentunya jangan salah pilih dong ya. Karena gini nih sobat, kadang tuh ya kita tuh baru sadar akan ada hal kecil yang penting banget pas itu si doinya tiba-tiba hilang. Doi apa tuh yang hilang? Doi yang satu ini dibutuhkan banyak orang tuh, kayak sinyal gitu loh. Serius deh Sobat Bas ya. Pokoknya etinoiki, cuman saiki hari gini gitu loh. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Itu semuanya butuh sinyal yang aman, yang lancar, kayak gitu. Dan lucunya lagi nih Sobat Bas, gini nih, sinyal tuh ya sekarang tuh udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidupnya tenang. Tapi pas dia hilang dikit, gitu, aduh, waduh, gawe bingung kabeh nang omah, bikin panik sekitar kita. Apalagi kalau pas lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering kayak gitu, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta ya. Nah Sobat Bahasa FM, untungnya sekarang ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend ini gak cuma kuat di kota aja ya, tapi Smart Friend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian semuanya Sobat Bas yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smart Friend jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas kalian seharian. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.

Baik Sobat Bas FM, bersama 96,4 FM Radio Nebo Jinegoro. Dan yang pasti tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitas Anda ya di petang kali ini, ataupun yang bersantai sambil menunggu azan maghrib dikumandangkan ya. Selamat bersantai saja Sobat. Dan saatnya Elvi pamit dulu dari rumah dengar Anda ya, dari kawasan Jalan MTR Yono Cetak Bojonegoro. Selamat petang dan permisi Sobat. Ciao.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.

0: Kulnasho Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Biar nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: King Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Layah. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 14.00.

0: Wayahe, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, boyo. Kopi, uga cemilan, wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam kali

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi, juga cemilan, wis dicoba nih bude.
1: Hayo.
0: Bude, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bude, apa kui, anu.
1: Kersane lengkap lan gayeng pak nih.
0: Apa bude?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM? Lho nih pak nih, iki sing seneng ya gending-gending kae tuh bude.
1: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kui gema bune?
1: Gending mata pak ne.
0: Tenang itu bune.
1: Wis to pokoknya pak ne bakal kecanduan.
0: Alah kecanduan bareng kaya apa tuh bune?
1: Lengge wong gending tayu panehu. Enak tenang lho pak ne.
0: Ya wis tak setele. Frekuensinya piro bune?
1: 96.6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00

Kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kings 96.6.

0: wes ra usah bingung. Iki lho caritane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jadilah sosok yang aktif di dunia kerja. Artinya tidak malu saat berkomunikasi dengan sesama rekan kerja di kantor. Komunikasi ini tentu akan sangat membantu kamu sangat menyelesaikan pekerjaan secara tim sehingga pekerjaan cepat terselesaikan. Coba bayangkan jika kamu dan rekan kerja hanya diam saat bekerja, tugas pasti akan terbengkalai. Membangun komunikasi tidak sulit. Percakapan akan mengalir seperti air apabila salah satu pihak berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Mulai percakapan dengan topik pembahasan yang ringan terlebih dahulu, seperti menanyakan kabar atau perkembangan tugas.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

Iya sobat, ada IG ya, informasi pagi yang bikin happy di pagi hari ini, menit ke-13 lepas dari jam 6 pagi, barengan Bella Puspa di sini 96,6 Radio nih Bojonegoro ya. Ini tuh kalendernya sebenarnya warna hitam ya, cuman ada titiknya merah. Cuber sobat ya, cuti bersama dalam rangka Idul Adha. Alhamdulillah diparingi libur gitu ya. Oke, nanti Bella juga akan kembali lagi dengan beberapa informasi dari seputaran Kota Bojonegoro dan juga dari mana saja sobat. Yang penting tetap rapat selalu di Radio Nih Bojonegoro.

0: Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih? Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini

Iya, sobat, menit ke 38 ya, lepas dari jam 6 pagi barengan Bella Puspa. Ini juga ada informasi terkait Bupati Bojonegoro yang menyerahkan sapi kurban jenis PO dari peternak lokal Dolo Gede Tambakrejo, sobat. Jadi Bupati Bojonegoro Setiawahono menyerahkan sapi kurban pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi kepada Takmir Masjid Darussalam Bojonegoro pada Rabu kemarin, sobat. Nah, sapi kurban tersebut memiliki bobot mencapai 612 kg dengan jenis peranakan ongol atau PO yang dikenal memiliki kualitas unggul. Sedangkan untuk Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Dr. Hewan Indra Firmansyah menjelaskan bahwa sapi kurban dari Bupati Bojonegoro berasal dari wilayah sumber bibit ternak di Desa Dolo Gede, Kecamatan Tambakrejo. Menurut Dr. Hewan Indra Firmansyah, pemilihan sapi lokal ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peternak Bojonegoro sekaligus upaya untuk mendorong peningkatan kualitas ternak di daerah, sobat. Selain memiliki postur yang baik, sapi tersebut juga telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak sebagai hewan kurban. Dan ia juga menambahkan, keterlibatan peternak lokal dalam penyediaan hewan kurban ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat pedesaan serta juga memperkuat sektor peternakan di Kabupaten Bojonegoro. Nah, sedangkan untuk penyerahan sapi kurban ini juga menjadi wujud kepedulian dan juga semangat berbagi Bupati Bojonegoro kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha, sobat. Dan diharapkan juga daging kurban nantinya bisa memberikan manfaat ya bagi masyarakat yang membutuhkan serta mempererat nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat, sobat.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.